rengne mangbuji kansana, mangshigi kansana, ane gyunzin cheche, ane kansana, kuyo kansana rengne de tatung kansana, zumbur de tuya jorba, oti kansana mangshigi nuiba hajan chima tungri. Ta kongdu shubha nangshigi kansana, mangshigi sinyi di kansana, jingda tang debo, tini kansana nyambo yoba, nge debo yoba, tini kansana zhubze chunju yinba, tongso kejol deje kansana, kuyo kansana zhug, nga gyungu tuwa ne kansana, mangbuji de tuya de kansana, mangshigi nuiba re. Che zang azo kansana jikdeng kamla karakari yume, tene pecha zang azo kansana tuenje chidu kansana karakari chigi yume, lega chidu karakari gugu yume, changba kansana mangshigi kansana sik nang lola, tuen yungu re. Che zang kansana mangshigi tiye kansana, nganzo yuki kansana sujungi rengne songjub chiya tang, gyunzin chiya la kansana, ta miksu kawegi ane kansana, nuiba hajang kansana chenpuji tuen yungu re. Dina shin kansana azo sik jego ma re, dine nang kansana mangshigi koreyegi kansana yang tiyang kansana, ane rengne ka namba jikriba. Dīng dōi kānsa nā, yāng tīrāng rāng nā kānsa nā, ngā zō kānsa nā, tā xie māng būchī, nā kānsa nā, sō sō kīwī rā jāyā. Dī tō nā kānsa nā, ngā zō kānsa nā, jīng nā sō sō kī kānsa nā, sāng dō kī bō yōng yā. Dī nā kānsa nā, dzē gō māng būchī kī lā kānsa nā, lō xī nī mē dō mī rōng yā, nā kānsa nā, chā jīng jī yīng dō yā nā, nā kānsa nā, dī kānsa nā, jī Lugar la sokba, tunzuyuki kansana yuzayka namchan di mebe yina, an kansana zekuta jitan kansana che mudubu dintiri. Ta ti kansana nganzo kansana nömi kamni tanda do kansana takarang yuwari. Nganzo kansana yandaka pechashana luzayka jinsori sawayana yina kansana, yan luzayka jinsori kansana, misukawi kansana, yan shetina yarwa dan daran dan dan dan dan dan dan dan dan jibu jitjanri. Che san kansana nganzo kansana zekuta karu chewe yina, lega karu chewe yina, o di chidu yina kansana, diga kansana dangyang piusung sokbu mangbuji yudu zana, jigni kansana lega dang kansana, tunjegi nubela kansana, pinto hajan kansana chenpu yuwari ta. Din kansana gali nāwa mēba. Tīnā shīn kāsana, lēgā chēbī gīrīm nāng lōla, āni rāng lā kāsana, dēwā māmbu dēwā. Tīnī kāsana, tīnā lō kāsana, tīrī ngē kāsana, dīndēsi tāng. Tīnī kāsana, sēngī tī kā dīndēsi tāng. Tī shītō sāna, pāso kāsana, tā māngshī māmbu yīnāri, tā cīng māmbu yīnāri. Tīnā nāngdēwā māmbu dī kāsana, āni kāsana, kōrāngī kāsana, jībī nāngwē nāng lōni, āni kāsana, māmbuji kāsana, shēja māmbuji kāsana, shīnyādī kāsana. Hachangi kasana da kechimu shibujiri. Chezan kasana di mangshi nalwa ni kasana rang shiza mangbuchi tobyunguri. Di kasana mangshi kasana, yang kasana, gyunzi chiyagi kasana, di nuba hachang kasana miksa sabuchi. Di nangshin kasana miri mangbuchi gila kasana, sosuyuki kasana, sosuyuki da kare miri inari, diigi kasana luju di kasana mangshi nalwa tangyunguri. Da nganzo kasana tepdirla sopwa tinda mangbuchi nalwa la kasana gyurin bubu ki kasana lujyu tang kasana shiza mangbuchi kasana di nalwa kwa yaw maare di ina kasana mangchoy la kararayasana ina kasana mangshi ki namba tang lugar ki kasana nambi toani ina kasana ku junzin cheche ina kasana di lopso di yungu yorba jingni kasana nganzo kasana kondu shiwi kasana shiza da tongzori nini kasana nganzo lugar rangi lopso yorba ta nganzo kansana di zeshi go lopso o diya kansana ka rinxin ka tohne teba ta nganzo kansana chele suruji nara labdara cheche shibuji cheche chik labya chomara di da mendo kansana ko kansana jizo ka nambi tohne rinxin ka tohne kansana mi tsangmala lopso teko ya che zang nganzo kansana nima yana kansana pyuri yina kansana kayo na xie tangshima xie chora diya di kansana dagari namgyu ka kansana mangshi tonzo kansana mangto rangla kansana namgyu na tarja chenpo yue zang ana kansana mi tsangmi xie chora ya ओ दिरे ए दिना शि खासना एदा लुगर थुंजो थागरे खासना इंजि मिजि दि छे छे रान दावा जिक जा नि जा सम जा लोजिक ने लो नि जा दिदा सिंग यो मार दे नंजि को छोय नंग लो ला खासना एन छे को थुंजो तकवा यो जा खासना एन नंग जो छंग मा खासना ए लुगर ला केबा इम बा दिने खासना नंग जो खासना फ्यूरी के खासना छछवने चितान खासना नंग जो के यार जे बेतने थाने जागे नाला फाउते ओसे जुर ति चितान मंगजो नाले चितान थोंगम दिनरे ti kansana nga zu namgyu kansana ta pechana chede lupsu nal chewe na ta ti kansana yengi ili deji tu stangyagi tang amjo la eni kansana ta kumshi soya jo mara ti tuyozo mawa shibu kwa re hajan kagu yubi so jo re ta ti yang kansana dire jingni kansana yengi deji daya dira ba ti pyubi kansana zubudu kara yasana amjo o diya lupsu diya dira ba ti kansana tang kari yinba ina eni kansana ge ma jarwa che che raba dindaji tang tuba che ya ni ni kansana susuke nyamgyur tuyo ya di kansana rangi kansana nyamgyu tuyonji rangi kansana pyusung sokwe samlyoge kansana di kansana shimbaga che togo maradi kansana rymu tohne che togo di che zang kansana rangi kansana nawa jiba nawa shiba yoba che zang kansana